kemarin ya. Ada yang dia ngulung kayak woy woy orang. Ada kau kurut tuh diri malah. Cicit lah, mereka perwalaan.